0: Kunapacha sa irpir warmi nyang kacha wi politika tokena?
1: Kunapacha teha arknaka tapre, aksaraya tapre, nuwa tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waitata tapre, hanit tukuya pranya pataki irpir.